rapatabia, rapatoso, rapatona makapa, rapatoso, rapatona mahalia, sembra makatona mahalia kapa, lemeroza rapatu mahaya, masopatoski patoska pa, isato rapatona mahalia, mopaya, mopaya, mopaya, mopaya, mopaya, zruhu, damento, sume, sikis, kovre, my blue, Cut fire, Fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum, fanya mi jatum.